0: have reached your destination.
1: Potstrutusik.
2: Potstrutusik.
1: Potstrutusik. Rapé.
3: Fifenins Anasas.
1: Pot.